0: moto moko achalite pona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobalelelaka te lokao kozwa.

0: moso moko achalite bona kula kisayo ndenge usali
1: telema
0: twende dalelaka mwana umbalelelaka te luka.

0: moto moko achalite Pona kola ki sayo Denge o sali
1: Telema, telema, telema, telema
0: Twende dalelaka Mwana mbalelelaka te Loka o mozwa Ha

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelelaka te luka.

0: moso moko achalite bona kola kisayo denge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mbalelelaka te lokawo kuzwa ha.

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mbalelelaka te luka obuzwa.